Mikil ngon kanang af chiawai. Huingatoi. Agumanun su ikanang kasun rilama. Iwit na yukso. Umiak so kao gunakwatin. Akka huri mumi. Ikanakai takamang yut. Ilumun. Matang kalrado na yukuk. Makut su. Amakalutang mikitlunik pilay takulit nito ako eh. Matang kalas ko lang. To ay chamak to akpini. Tagwam to ay amuna alakot mo sinit laga awak na yasaluni. Ang litsara kawangan yuk pinginaksakluku. Tunahwa una umiakluku pilinikki. Huang kuta yang ngahtoa yuito kutakwa Junahwa, pilguruluta pingait sinilkut. Aguna kuinga muya kakamku piungalloa tsaknaksa uitatufknaku. Tsalliaksaku piuguluku pituska. Tsakakuinraa kappeaga sinil. Mikilinguuna sangkhtukatam. Yuhtankhtuk. Kuingatua yoknakatam yuktanklasuk. Chaknaganrutet moisklug mikilingut. Nkhaitsakat moisklug tunahwa manna.